samu na ilimi da sana'a wata bayo matasa maza da mata fitaccen horo akan sana'o in dogaro da kai babu shakka matasa suna buƙatar samun kwakwaran sana'a bayan kammala karatu dan kaucewa walakiki na neman aiki dan haka